0: Panjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

Operator Bank dengan Insert Kesehatan. Kerabat moderato, jerawat hormon menjadi salah satu masalah kulit yang paling sering dialami, terutama oleh perempuan. Berbeda dari jerawat biasa, jenis ini biasanya muncul secara berulang, mengikuti siklus hormon dan cenderung lebih sulit untuk diatasi. Menurut dokter kulit, jerawat hormon dipicu oleh fluktuasi hormon yang meningkatkan produksi minyak di kulit, sehingga menyumbat pori-pori dan memicu peradangan. Dilansir dari Real Simple, dokter kulit bersertifikat Joshua Zegner mengatakan bahwa jerawat hormon adalah jerawat yang muncul di sekitar waktu siklus menstruasi, ketika perubahan hormon merangsang kelenjar minyak dan memicu peradangan. Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan untuk meredakan jerawat hormon. Menyesuaikan rutinitas skincare dengan kondisi kulit. Perawatan kulit yang tepat menjadi kunci penting dalam mengatasi jerawat hormon. Membersihkan wajah secara rutin dapat membantu mengurangi minyak berlebih dan bakteri penyebab jerawat. Penting untuk membersihkan wajah setidaknya 1 hingga 2 kali sehari untuk menghilangkan bakteri dan sebum berlebih. Tetapi hindari membersihkan secara berlebihan karena bisa merusak skin barrier. Penggunaan produk yang lembut dan non-comedogenic juga sangat dianjurkan. Selain itu, penting untuk menghindari produk yang terlalu keras karena dapat memperparah iritasi.

0: 모두 다
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
1: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
1: Tisa,
2: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
1: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
1: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai pop.

0: apa aja. Mau nggak?
1: Wow.
2: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
2: Choco drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Bersungguh-sungguhlah engkau dalam kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
2: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi mulut yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsfield.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Moderator Bam dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, jerawat hormon menjadi salah satu masalah kulit yang paling sering dialami, terutama oleh perempuan. Berbeda dari jerawat biasa, jenis ini biasanya muncul secara berulang, mengikuti siklus hormon dan cenderung lebih sulit untuk diatasi. Menurut dokter kulit, jerawat hormon dipicu oleh fluktuasi hormon yang meningkatkan produksi minyak di kulit, sehingga menyumbat pori-pori dan memicu peradangan. Dilansir dari Real Simple, dokter kulit bersertifikat Joshua Zeichner mengatakan bahwa jerawat hormon adalah jerawat yang muncul di sekitar waktu siklus menstruasi, ketika perubahan hormon merangsang kelenjar minyak dan memicu peradangan. Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan untuk meredakan jerawat hormon. Menyesuaikan rutinitas skincare dengan kondisi kulit. Perawatan kulit yang tepat menjadi kunci penting dalam mengatasi jerawat hormon. Membersihkan wajah secara rutin dapat membantu mengurangi minyak berlebih dan bakteri penyebab jerawat. Penting untuk membersihkan wajah setidaknya 1 hingga 2 kali sehari untuk menghilangkan bakteri dan sebum berlebih. Tetapi hindari membersihkan secara berlebihan karena bisa merusak skin barrier. Penggunaan produk yang lembut dan non-comedogenic juga sangat dianjurkan. Selain itu, penting untuk menghindari produk yang terlalu keras karena dapat memperparah iritasi.

0: Jalur musik dan informasi 107,2 Moderato FM Madiun. Kira buat Moderato. Hai, halo, selamat pagi. Morning, Kak Aura.
1: Halo, morning, Kak Dian.
0: Kabar baik ya, Kak?
1: Baik. Baik, sangat-sangat baik.
0: Sangat baik banget, apalagi mau gue yang di program Galeri Dangdut. Pasti lebih semangat lagi dong. Nah, makanya buat kira buat Moderato karena sudah ada dua, apa nih kita? Untuk hari ini, dua cicak kali ya.
2: Gak mau, saya cicak.
0: Apa kadal? Buaya.
2: Dua kelinci.
0: Oh, kelinci itu kecil ya. Di program Galeri Dangdut kita bakal kencan sampai jam 2 nanti. Itu ada backsound suara selerekan buanter yang rebut moderator.
2: Oh ya, maaf ya. Itu tadi
1: ASMR.
0: ASMR ya. Dan kebersamaan kita sudah dibuka. Jadi silakan kalau mau ketemu sama apa aja Kak di Galeri Dangdut.
1: Di Galeri Dangdut ada musik-musik dangdut yang terbaru dan juga bisa kalau mau request juga bisa banget. Kerabat Moderato, caranya kalau request ya, aku spill nih. Jadi caranya kalian langsung ke Instagramnya Radio Moderato, terus lihat tuh di bio ada WhatsAppnya Radio Moderato. Nah itu kalian bisa hubungi tuh di situ dan bisa nih kayak chat Mian mau request lagu ini dong gitu. Walaupun kayak beberapa tahun yang lalu kita pasti ada filenya ya Kak ya, karena di Radio Moderato di sangat-sangat-sangat lengkap.
0: Sangat-sangat-sangat-sangat lengkap ya. Oke, gitu. Makanya langsung aja ya Kak.
1: Yuk.
0: Kalau mau bergabung jangan nanti-nanti, mendingan sekarang aja supaya apa? Supaya bisa segera diputerin tembang kesayangannya. Termasuk yang satu ini tuh ada yang suka banget.
2: Suka apa tuh?
0: Suka ngeluh. Soalnya judulnya adek capek abang.

akui memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku sadar aku masih

0: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: Power geng, push.
2: Yuk dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
2: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Cinderella. Ini selain tembang dangdut ada tembang pop juga loh kak. Masih inget gak lagunya?
1: Apa?
0: Cinderella pun tiba dengan itu kereta kencana.
1: Itu kayaknya lagu viral tahun lalu gak sih kak?
0: Tahun lalu?
1: Iya gak sih?
0: Mungkin karena ini ya, karena TikTok kayak gitu ya. Jadi lagu-lagu yang lama tuh dimunculkan lagi, padahal oh, sebenarnya itu udah lama banget.
1: Oh,
0: itu punyanya Raja kak.
1: Berarti itu lagu udah lama banget, tapi sama anak-anak muda tuh kayak diperbarui gitu,
0: di remake lagi. Dan masih inget banget dulu tuh kayaknya dia Ramadhani kayaknya, si jadi bintang video klip gitu. Aduh, pokoknya enak banget zaman dulu. Seru, tembangnya bagus-bagus. Tapi tembang dangdut gak kalah seru dong, karena kita emang lagi di galeri dangdut. So let's talk about dangdut. Sekarang apa yang jadi playlist favoritmu kak? Yang dangdut ya, bukan yang Jawa ya.
1: Aduh apa ya kalau dangdut
0: apa kak?
1: Kalau kak Dian referensinya apa?
0: Kalau dangdut tuh aku dari Canan sih, Campur Sari Dangdut tuh. Dari Canan semuanya bagus, suka. Yang kemarin tak minta cover versionnya itu judulnya apa, nggak tahu judulnya, tapi lagunya enak banget yang nada tinggi itu loh kak, lupa ya.
1: Segoro Angin.
0: Kok Negoro Angin, kok Segoro
1: Angin? Oh
0: iya,
1: Negoro Angin.
0: Negoro Angin.
1: Itu. Tapi jangan suruh aku nyanyi karena aku belum apa ya.
0: Maunya tuh nyuruh.
1: Gak, aku udah tahu kak, makanya aku langsung bilang gitu, jangan suruh aku nyanyi. Aku udah tahu itu aku. Kayaknya abis ini nih, nanti ini deh, nih.
0: Nada tinggi ya, daripada apa bikin kepanjangan kan. Hey, by the way kak, kita mau promote nanti di jam 1 ya. Di jam 1, we have special talk show with Kak Salsabil Muti. You know her because you make
1: the flyer. I know her, yeah. but Krabat Moderator.
0: This one, you have to explain to Krabat Moderator because
1: no,
0: you
1: no,
0: have
1: no,
0: the
1: no,
0: data.
1: No, because the
0: speaker.
1: Kak Dian.
0: Oh gitu. Yeah. Jadi we see why see gitu ya. The question that's though. Yara. Kamu bisa coba ya. Jadi gini ya, Krabat Moderator. Bolo-bolo yang lagi dengerin. Kenapa narasumber kita hari ini Kak Salsabil Muti? Karena dia sangat menginspirasi gitu loh. Jadi Kak Salsabil Muti sendiri adalah mentor and head of Talenta Maju Nusantara, public speaking enthusiast, lalu writer and bookstrum Instagrammer, Hugo Scholarship Awardee, peserta Creature Program 2025 by Narasi Academy X YouTube Indonesia, 5 besar FLS 2N Cipta Lagu Jawa Timur 2021, second runner up Duta Muslimah Prender Kota Madiun 2023. Aduh merinding loh, aku jelasin aja kak.
1: Tentunya gelar-gelar yang tadi itu sangat-sangat keren ya. Nah tapi buat kira-kira mungkin di kesempatan yang lain ya kak ya. Kita kan pasti ada mudah menginspirasi terus kan. Nah gimana? Barangkali ada yang punya temen
0: rekomendasi.
1: Atau rekomendasi kayak kak udang ini dong, gue jadi pembicara, dia punya ini nih, silahkan DM di @radiomoderato_fm Instagram ya Krabat Moderato, atau bisa WA aja,
0: boleh dua-duanya boleh.
1: Gitu, karena kita selalu terbuka untuk apapun kesempatan itu gitu.
0: Yes, bener banget. Jadi buat Krabat Moderato yang pengen banget gitu loh jadi kontributor ya, ibaratnya memberikan kesempatan untuk orang-orang yang seharusnya mereka bersinar, tapi dirimu bantuin sinarnya tuh lebih cerah. Caranya gimana? Dengan merekomendasikan di Mudah Menginspirasi, karena yang menginspirasi bisa dikupas lebih tuntas di Mudah Menginspirasi. Begitu ya Krabat Moderato. Dan untuk Aura, dari wajahmu udah kelihatan gak dirimu tuh mupengnya apa? Pengennya adalah pengen goyang lagi. Makanya yuk langsung aja. Ini ada Ayu Ting Ting gak?
1: Apa?
0: Bulan dalam kolam.

0: Guna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 3, 2, 1, Aku Viva. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
2: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku Viva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku Viva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku Viva sebanyak-banyaknya ya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai.
3: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Seuntung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, Tijus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport 187.2.
9: Sesaat lagi Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Bersungguh-sungguhlah engkau dalam kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Jalur musik dan informasi Radio Moderat FM Madiun. Hai kerabat Moderato. Hai Kak Sal Sabil Muti dan juga Kak Aura.
1: Halo. Halo.
2: Kok kayak aku ya?
0: Cewek-cewek unyu gitu kan.
2: Iya, trimasketir ya.
0: Ini kita tuh happy banget. Kenapa? Karena bisa hadir Kak Sal Sabil Muti. Lebih akrabnya gitu, Kak.
1: Hmm.
0: Kalau lebih lengkap.
1: Ini kembarannya sama Sal Sabil bukan?
0: Looknya juga mirip banget.
1: Iya.
0: Kepintarannya juga mirip.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Amin, amin, amin pokoknya.
0: 12-12 ya kalau kepintarannya ya.
2: 12.
0: Pakai title-nya adalah Kak Sal Sabil Muti Alifah Yusuf,
1: yeah.
0: SPSI.
2: Aduh, masih deg-degan nih.
0: Double degree ya, Kak. Yang satu lagi akan menyusul yang komunikasi.
2: Iya, masih semester 6.
0: Oh,

0: Ini serasa kayak mau konser aja gitu ya. Oke, okay. Untuk hari ini tuh banyak banget ya pertanyaan. Ini beda dari biasanya. Kalau narasumber biasanya datang ke Muda Menginspirasi tuh maybe just 10 question. Tapi hari ini kita siapin tuh
1: sekitar 100. Baiklah, Kak Salsa. Boleh tahu nih, Kak Muti tuh menggambarkan diri sendiri dalam 3 kata tuh kira-kira tuh apa?
2: Aduh, 3 kata. 1. Menggambarkan berarti kan kata sifat ya.
0: Orang pintar tuh beda kayak jamnya ya. Iya. Oke.
2: 3 kata. Aku orangnya 1, to the point,
0: okay.
2: To the point, anggap aja 1 kata ya kayak to the point. Kemudian aku orangnya percaya diri juga. And then the last, mungkin aku orangnya apa ya?
0: Itu perpaduan yang bagus banget ya.
2: Flexible.
0: To the point, percaya diri, but flexible. Yeah. Jadi orangnya enggak kaku-kaku banget.
1: Iya.
0: Sangat tipikal wanita idaman para pria.
2: Oh.

0: Next question. Kan okay. Kamu itu banyak pencapaiannya.
1: Yeah.
0: Tapi orang-orang mungkin yang tidak diketahui adalah seorang Muti masa kecil tuh kayak gimana? Apakah sama kayak sekarang ini atau different person?
1: Dulu masih kecil itu sangat berbeda, Kak. Berbeda dalam artian kalau waktu aku masih kecil, aku masih ada enggak gitu. Jadi kalau aku waktu masih kecil tuh kayak bener-bener tidak sebenarnya awal mulanya itu kenapa kok bisa pede itu karena didorong sama orang tua.
0: Okay.
1: Jadi kalau perbedaannya itu waktu masih kecil aku lebih kayak semrawut gitu loh. Di filter gitu aja sih. Dan kalau perubahan gak banyak sih. Mungkin perubahannya jadi makin tambah cantik.
0: Gue juga gitu sih ya. Makasih ya udah mewakili Kak Muti ya.
2: Okay, terus tadi kan Kak Muti bilang tentang kepercayaan diri Kak. Nah sekarang itu banyak banget anak muda, ya bukan anak muda juga, anak-anak kecil nih, anak-anak kecil, anak-anak muda yang sebenarnya tuh dia punya potensi dalam dirinya dia. Tapi permasalahannya adalah di kepercayaan diri dan dia tuh minder gitu. Belum maju untuk tampil tapi dia udah kayak, aduh lawannya gini, aku harus gimana ya gitu.
1: Iya, iya. Banyak overthinking ya.
2: Iya, nah kalau Kak Muti menghadapi situasi tersebut, apa yang akan Kak Muti lakukan atau nasihat untuk teman-teman yang mungkin merasa demikian gitu.
1: Oke, kalau ngomongin tentang percaya diri itu kuncinya sebenarnya mudah. Faktor eksternal dari orang-orang terluar kan. Nah, coba kita kesampingkan itu dulu. Jadi ketika mau menumbuhkan percaya diri, kita fokusnya ke diri sendiri. Itu sih. Jadi kayak gak usah mikirin apa yang mau orang lain pikirkan tentang kita, atau mungkin nih, orang lain tuh sudah sampai mana, orang lain tuh bisa apa, itu udah dikesampingkan dulu. Jadi caranya percaya diri adalah kita coba self-centered dulu. Jadi kayak aku semuanya berfokus ke aku. Gitu sih.
0: Itu cara create-nya ya?
1: Iya.
2: Itu mirip sama konsep
1: stoicism.
2: Ya, jadi stoicism itu menceritakan soal kita. Ada yang orang lain itu bisa melakukan itu dengan kehendak dia sendiri.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya, dan bapak iya, kan? Stoicism Indonesia adalah Aldi Taher.
0: Next question me ya.
1: Okay, Kak.
0: Jadi sebagai seorang mentor nih Kak, kan pasti tahu dong, oh anak ini kayaknya udah punya bakat dari lahir, oh anak ini bisa latihan. Tapi kalau bicara mengenai public speaking, itu menurut Kak Muti itu lebih powerful yang mana, bakatnya dia dari lahir atau skill yang dia pelajari ketika dia udah masuk, oh okay, aku memutuskan untuk belajar public speaking. Strong yang mana Kak?
1: Oh, jadi strong antara bakat sama
0: skill yang dipelajari.
1: Oh, skill yang dipelajari.
0: Baru akhirnya ya yang dipelajari dia.
1: Sebenarnya tergantung sih Kak, karena mungkin kan kalau Ditan itu lebih banyak. Aku ngajarnya Ditan ya Kak. Kalau Ditan itu lebih banyak anak kecil ya. Kalau anak kecil itu kan mereka masih pure. Perkembangan anak kecil itu lebih strong bakatnya.
0: Okay.
1: Karena kan mereka belum tergores apapun gitu lah. Ibarat kertas putih itu masih belum tergores apapun. Tapi kalau ketika sudah mungkin beranjak SMP, SMA, sudah mulai banyak yang dihadapi di hidupnya, sekolahnya tuh belajar apa aja. Nah itu mungkin sedikit jadi pertimbangan si poin udah belajar apa aja skillnya itu tadi. Okay. Gitu. Jadi tergantung sih Kak.
0: Good job. Terima kasih jawabannya bagus banget.
1: Iya.

0: pengen belajar public speaking. Pasti Kak Muti sering lah denger, aku pengen deh belajar public speaking biar A, B, C, D, dan semuanya itu. Nah, menurut Kak Muti, langkah awal atau langkah sederhana apa yang bisa kerabat moderato ini lakukan untuk yang pertama kalinya nih? Jadi ibaratnya tuh kayak masih benar-benar belum pernah mencoba public speaking, itu langkah apa yang harus dilakukan untuk pertama kalinya gitu?
1: Langkah apa untuk mencoba belajar public speaking ya, Kak ya? Dicoba aja. Aku pengen coba untuk katakanlah bercerita. Kita mulai dulu. Kita coba itu ya, caranya nyoba adalah memulai apa yang kita pengen, apa yang kita tuju, apa yang kita kehendaki, dan benar-benar ada rasa curious-nya atau pengen taunya. Ya udah, dicoba aja. Kan public speaking luas. Tapi kalau bicara soal gimana kita menghadapi publik ketika berbicara, langkah-langkah apa yang diperlukan untuk belajar, lagi-lagi poinnya adalah mencoba, karena pengalaman itu adalah ilmu yang paling berharga. Kayak kita belajar ilmu public speaking nih di secara material ya, secara materi kita belajar. Tapi kalau nggak pernah praktik, ya kemungkinan kecil bukan public speaking yang efektif gitu loh. Jadi mungkin dimulai dari hal sederhana adalah bikin konten itu paling sederhana, dimana kita menghilangkan rasa minder, nggak percaya diri, rasa takut salahnya itu dari ngonten. Kalau ngonten kan cuman butuh HP nih, dan semua orang kayaknya di zaman sekarang pada punya HP kan. Akses termudah kita untuk share, karena di platform sosial media kita itu adalah ruang bebas kita untuk mau ngupload apa aja, itu ruang bebas kita. Nggak ada yang ngatur. Jadi hal sederhana yang paling bisa dilakukan adalah coba bikin konten, konten public speaking yang kamu concern kayak gitu.
0: Oke. Kalau kamu
1: dari umur sangat belia, nah ibuku ya, yang kebetulan founder Tan itu, beliau itu dulu banyak hal yang terlewatkan ketika masih kecil. Jadi kalau zaman dulu parenting dan sebagainya itu kan masih belum semasif sekarang ya Kak ya. Jadi banyak kesempatan-kesempatan yang beliau lewatkan, pada akhirnya dioper nih ke aku. Jadi aku sudah ikut lomba bercerita itu sejak umur 3 tahun, 4 tahun.

0: sama belajar diajarin gitu.
1: Iya, cuman awalnya tuh waktu masih kecil memang kayak seks, apa ya, sekian bertambahnya usia jadi nyadar, oh ternyata masih kecil tuh seakan-akan kayak dieksploitasi.

0: kecil gitu, kayak menulis di atas batu.
1: Nah kak, kalau dalam public speaking sendiri ya, buat anak-anak yang pemula, masih belajar di awal-awal, biasanya kesalahan yang sering kali mereka lakukan itu di part apanya kak?
0: Kalau masih kecil ya kak ya, sebenarnya ketika anak-anak belajar public speaking itu kesalahan, bukan kesalahan sih, lebih ke kendalanya itu, kendalanya itu terkait dengan keberanian. Iya, sama halnya kayak pedoman, waduh pedoman, apa ya, gue itu untuk naik mereka masih ada hal-hal yang kayak aduh nanti aku di atas di udah ngerti achievement satu apa ya keberhasilan yang pastinya akan selalu kita apresiasi gitu. Jadi kalau kendalanya terkait keberanian,
1: keberanian
0: gitu tadi
1: ya, dan berani naik panggung aja udah jadi pencapaian loh. Kak Aura keren ya. Terus kak, ini kalau misalkan kita lagi ngomong di depan banyak orang ya, sebenarnya salah satu faktor yang membuat orang tertarik sama diri kita itu kan banyak hal. Apa aja kak itu kak?
0: Yang pertama pastinya penampilan ya, karena dulu aku jujur aja tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu fokus, jadi kayak make up gitu-gitu tuh aku baru-baru banget kak, kuliah lah kayaknya. Nah tapi ketika kita jadi public speaker, pada akhirnya ya apa yang dilihat sama audiens adalah hal yang terpenting, karena sebelum kita ngomong kan kita udah dilihat nih. Tuh, kemudian yang kedua adalah gimana kita menguasai apa yang akan kita sampaikan. Itu sih, mau skill public speakingnya tingkat dewa, kalau dia nggak tahu apa yang mau diomong ya gimana gitu. Jadi menguasai materi itu tadi. Itu sih paling yang secara umum ya.
2: Lebih penting menguasai materi atau mengolah keberanian?
0: Sebenarnya itu saling melengkapi ya kak ya. Karena dengan kita menguasai materi, secara tidak langsung keberanian kita akan meningkat. Ya kan, ketika kita paham sama apa yang akan disampaikan, keberaniannya akan meningkat. Nah, kalau menurut aku, ketika ditanya nih, mending yang mana ketika public speaking, ya tentunya penguasaan materi. Karena kalau kita nggak paham materinya, mau kita puede itu nanti sampai depan

0: Jadi jangan cuma mudah berani gitu ya. Jadi berani itu kan tadi kita bahas tentang anak-anak ya. Kalau anak-anak udah gak apa-apa, berani dulu aja kamu di depan itu. Tapi kalau kita di usia kita sekarang, modal berani itu sih.
1: Oke.
2: Penampilan, keberanian, dan menguasai materinya, itu satu paket gitu ya.

0: Gitu, pasti deg-degan. Nah, pernah nggak sih dulu tuh Kak Muti tuh begitu gitu? Nah, terus ketika Kak Muti tersadar dengan hal, aduh kok aku ternyata deg-degan ya, aku gini ya ternyata di atas panggung, itu apa yang Kak Muti lakukan sehingga bisa jadi Kak Muti yang sekarang yang lebih pede, yang lebih oke tampil di depan umum gitu, selain menguasai materi itu tadi?
1: Kalau waktu masih kecil, kalau ditanya ya Kak, aku lupa. Semua itu time flies so fast gitu. Jadi cepet banget, aku gak kerasa. Maksudnya dulu gimana ya caranya aku bisa bercerita se-mendel tau gak, se-endel. Itu aku udah bener-bener lupa Kak, karena masih kecil ya. Cuman ketika ditanya kenapa kok bisa, apa yang aku lakukan ya untuk menghadapi ketakutan-ketakutan itu, mungkin itu bisa aku rasakan ketika aku SMP mungkin ya.
0: SMP.
1: Iya, ketika aku sudah mungkin beranjak dewasa. Itu ketika aku SMP, yang aku lakukan untuk menghilangkan rasa nervous, rasa takut, itu lagi-lagi terkait dengan mindset kita sih. Jadi kayak dikembalikan ke aku. Dan juga mungkin ya ada beberapa teknik-teknik seperti tarik nafas gitu. Air putih ya. Atau ke kamar mandi dulu gitu sih. Iya, kalau waktu masih kecil aku lupa.
2: Satu Kak yang mungkin bisa dicoba sama kamu sama Kak Aura juga.
0: Apa?
2: Ngeliatin cowok cakep.
0: Asik.

0: dilihatin cowok cakep. Harus tampil yang bagus ya gitu.
1: Yo, gitu ya kan.
0: Baiklah,
1: siap
0: nih ya.
1: Yeah.
0: Untuk sebagai peserta, aku ngeliatin ke sini ya, because this is little bit panjang ya. Creator Program 2025 Narasi Academy X YouTube Indonesia. Setelah ikut acara itu, sudut pandang baru yang ternyata itu bisa muncul di benakmu apakah itu, Kak?
1: Banyak sih ya Kak ya, mungkin kalau diceritain satu-satu. Tapi yang paling bikin aku apa namanya, ketika pulang dari kantor YouTube, pada saat itu kantor YouTube dan kantor narasi, yang aku temukan poin adalah setiap orang itu punya struggle-nya masing-masing. Karena kan aku kesana ke Jakarta ya, jadi aku melihat bener-bener dari orang-orang yang bekerja di
0: sana,
1: iya kan, satu tower tuh banyak kantornya kan. Jadi aku ngelihat tuh gimana budak korporat ini pada lari-lari, terus tap kartu masuk gitu. Jadi sudut pandang aku di sana jadi terbuka terkait dengan, oh ternyata semua orang tuh berjuang ya, nggak cuman aku loh yang struggle sama hidup. Mungkin kayak fresh graduation mau kerja apa gitu, ternyata nggak cuman aku. Ketika bekerja juga nanti kita akan menemukan krisis-krisis lain. Jadi lebih ke tentang apa ya, hidup. Barulah ya buat aku untuk masuk ke kantor Google yang segitu besar kehidupan gitu.
0: Oke, okay, nice. Aku lagi.
2: Aku aja.
0: Ya udah.
1: Oke, siap, terima kasih.
0: So next question is,
2: jadi Kak Muti ini kan gelarnya kan banyak, bukan gelar siapa sih?
0: Pencapaiannya.
2: Iya, pencapaiannya kan banyak banget. Nah, sebenarnya di masa yang akan datang tuh Kak Muti tuh pengen jadi yang kayak gimana sih?
1: Aduh.
0: Pengen jadi apa?
1: Iya, mau jadi apa, Kak?
0: Iya, oke. Okay.
1: Ditanya mau jadi apa? Jujur aja ini adalah masa-masa pencarian jati diri ya. Setelah wisuda tuh, belum wisuda sih, setelah selesai kuliah fresh graduate tuh benar-benar masa-masa aku mencari. Cuman kalau mau jadi apa, itu aku lebih berpikir ke gimana sih aku bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Apalagi aku juga tergabung dan juga berkecimpung lah beberapa kali di kampus itu di hal-hal terkait dengan jurnalistik. Jadi public speaking.

0: speakingku tuh itu, jadi reporter seperti itu. Hmm. Nah sebenarnya kalau ketika aku bicara tentang mau jadi apa, aku lebih concernnya ke situ sebenarnya, ke anak komunikasinya itu dibanding psikologinya. Dan di situ juga aku dari jurnalistik kemudian ikut program narasi X YouTube itu, banyak hal-hal yang bisa aku ambil. Salah satunya adalah banyak ternyata orang-orang yang berada di bawah, yang pengen apa ya, yang harus dibantu gitulah ya, kayak gitu. Jadi lebih ke aku pengen jadi apa, pengen jadi orang yang bisa bermanfaat buat banyak orang aja sih.
1: Jadi kamu yang bermanfaat bagi sesama, kan?
0: Betul-betul. Dan memang dari dulu aku selalu punya pegangan bahwa jangan sampai kita ngerepotin orang. Kalau kita bisa lakuin sendiri, ya kita lakuin sendiri, itu sih.
2: Berarti Kak Muti fokusnya itu ingin ke industri media?
0: Sebenarnya iya, lebih apa ya, industri media, betul, pemberitaan seperti itu. Makanya aku ambil komunikasi, Kak, untuk melengkapi minatku yang itu gitu.
2: Pernah jadi reporter juga. Dan kita habis ini ngobrol-ngobrol ya.
1: Sekarang kita ngomongin masalah beasiswa, karena tidak semua anak beruntung berhasil mendapatkan beasiswa. You got it ya, Hugo Scholarship Awardee. Dan itu tentu gak mudah dong perjalanannya. Gimana Kak, perjuangan lagi kan itu kan? Ceritanya gimana? Terus setelah dapat itu, apa aja yang akhirnya engkau rasakan?
0: Itu waktu aku kelas 12 Kak, pertama kali daftar itu. Dan ketika keterima itu bersyukur banget dong, karena kan kita dibantu secara finansial sama Hugo gitu. Terus seiring berjalannya waktu, memang ada beberapa tantangan sih. Salah satunya mempertahankan IPK, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang harus direport setiap bulannya ke bagian Hugo-nya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika aku jadi mahasiswa, aku kira Hugo itu bakal nge-provide finansial aja, tapi ternyata enggak. Banyak hal-hal yang ditawarkan juga ke aku. Salah satunya aku beberapa kali ikut conference mereka ke Bali, kemudian ke Jakarta juga pernah tuh 2 kali. Jadi banyak hal yang ditawarkan gitu loh. Salah satunya juga aku bisa mengasah skill public speaking dan juga bahasa Inggris kali ya, ketika ngomong sama native speaker gitu. Dan perjuangannya sih ya itu sih, ketika kuliah aku harus mempertahankan IPK dan juga tetap jadi mahasiswa yang berdampak, kemudian harus selalu aktif dan berkegiatan karena itu kan dinilai. Jadi beasiswa tuh gak asal-asalan. Kamu dapat beasiswa 4 tahun, 4 tahun berjalan dengan
1: jadi beban atau jadi tantangan seru kalau menurut karena kan ada juga anak-anak yang curhat, oh my god, it's not easy gitu. Menurutmu gimana Kak? Karena udah kau jalani kan itu.
0: Oke, kalau menurutku itu tantangan seru karena terkait dengan keaktifan kita sebagai mahasiswa itu kan lagi-lagi kembali ya. Aku tuh kebetulan ambilnya jurusan psikologi, di mana jurusan yang aku suka dan cukup dekat lah sama diriku. Jadi untuk mempertahankan nilai, kemudian mempertahankan keaktifan, itu jadi tantangan sih, tantangannya seru.
1: Oke, Kak, aku mau tanya dulu ya sebelumnya. Sementara orang psikologi itu biasanya nih ya, maksudnya tanpa disuruh pun dia tuh akan langsung tahu, oh ini karakter orangnya kayak gini, oh ini karakter orangnya kayak gini. Itu kau alami juga nggak?
0: Sebenarnya sebelum jadi mahasiswa psikologi sih Kak, ibuku itu juga berkecimpung di dunia psikologi juga. Jadi banyak hal yang aku pelajari, salah satunya karakter manusia ada 4 itu, sanguin, melankolis, koleris, phlegmatis. Nah itu aku sudah belajar dari kecil gitu, dari dari Umi belajar, aku ikut belajar gitu. Jadi sering kayak ketika ngeliat, oh ini kayaknya
1: ini
0: orangnya
1: gini banget ya. Dikiranya sanggup, ternyata apa Kak?
0: Ternyata Kakak Dian itu sangat melankolis, sangat teliti dalam menyiapkan segala sesuatu tuh, sangat rinci.
1: Supaya nice to meet you. Termasuk mau ketemu Kak Muti, aku juga dandan dulu. Yuka Aura, silakan ya Aura.
2: Oke Kak Muti, dari semua pencapaian yang pernah diraih ini kan tadi banyak banget. Itu apa yang paling membekas gitu, kayak aduh aku susah move on deh dari pencapaianku yang ini, perjuangannya tuh aku susah banget, atau apapun pengalaman di dalamnya.
0: Semuanya pasti akan selalu teringat ya Kak ya, maksudnya akan jadi satu memori buat aku. Cuman mungkin perjuangan yang ini kan secara general, jadi mungkin yang bisa aku nobatkan sebagai yang paling adalah ketika aku jadi mentor di TAN sih.
2: Why?
0: Karena TAN itu ada juga karena aku kan, maksudnya aku dan ibu dan umiku. Nah dari situ perjuangan kita sampai sekarang, dari muridnya 16 sekarang jadi 70-an lah. Itu bukan perjuangan yang mudah sih. Maksudnya secara dari kitanya, dari sistem pembelajarannya, itu adalah perjuangan yang cukup meaningful buat aku. Sangat-sangat meaningful buat aku gitu.
2: Wow,
0: jadi mentor.
1: Keren. Terus untuk bisa tetap semangat Kak ya di dalam meminage tadi, itu biasanya orang tuh kalau mau semangat kan banyak hal. Bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain, bisa jadi dari musik yang disukai. Kamu tuh paling suka tuh dengerin lagunya siapa biar meningkatkan moodmu. Kalau dia suka musik juga, kalau gitu. Wajahnya udah stres tuh dia udah pakai headphone dua Kak, supaya bisa moodnya bagus. Kalau Kak Muti, musiknya siapa Kak?
0: Aku banyak banget kalau ditanya soal musik Kak. Cuman yang baru-baru lagu yang bener-bener tak ulang-ulang terus ya, akhir-akhir ini ya.
1: Iya.
0: Itu aku malu nih ngomongnya.
1: Kenapa?
0: Itu
1: kenapa?
0: Lagunya NPD, tahu nggak?
1: Yang judulnya
0: Sempurnanya aku. Iya.
1: Jadi gini Kak Aura, ini kan dia udah bilang, Kak Mutinya udah bilang kan Bidi kan, Kak Muti itu karena tadi di salah satu daftar prestasi kan emang sing ya, create lagu dan menyanyikan sekaligus. Makanya aku mau minta suaranya Kak Muti tuh aja. Benar. Deh, nyanyikanlah dua biduan yang ada di depanmu ini.
0: Aku kenapa milih lagu ini ya? Ya. Untuk PD. Ini tuh lagu-lagu jamming asap. Keluarga artis, nah ini yang bikin tuh anak podcast keluarga artis. Oke,
1: baiklah, tarik nafas, muskan. Langsung aja kita sambut inilah Sosobil Muti.
0: Sempurnanya aku untuk dirimu. Aku kau biasa saja, but it's okay lah.

0: Aduh, kok aku gini ya? Apalagi ngelihat story temennya udah ini, udah ini, terus, udahlah kita mencoba untuk udah aku sempurna.
1: Membuatku yang mendengar suaramu langsung berdamai dengan langsung gitu dia juga. Thank you ya kamu, tuh suaramu keren banget. Okay, next kak.
2: Okay, next
1: Jadi,
2: question.
1: Kak Salsabil Muti as Head of Talenta Atmaja Nusantara. Kalau di Indonesia kan adalah Ketua Yayasan Talenta Atmaja Nusantara, begitu. Di usianya yang masih muda belia, bahkan yang satu lagi tadi belum wisuda karena di semester 6 ya, tapi sudah jadi ketua yayasan. Itu rasanya gimana kak, semuda belia itu udah jadi ketua yayasan kak?
0: Aduh, nah ini tadi kenapa aku menjawab ketika aku jadi mentor TAN adalah hal yang paling meaningful buat aku ya, karena ini, karena aku dibebani banyak hal yang pada akhirnya jadi tempat dan juga wadah buat aku belajar banyak hal, nggak hanya tentang pekerjaan tapi tentang hidup, tentang bagaimana berproses dan lain sebagainya. Nah, gimana kok bisa jadi ketua yayasan itu sebenarnya karena aku dijebak gitu loh sama buat gitu ya.
1: Yang smooth, oke. Okay.
0: Nah ini aku diajak bikin TAN sebenarnya awalnya kan studio, kemudian banyak hal yang bikin kita okay, kita kayaknya harus nyari legalitasnya deh supaya nanti kalau mau apa-apa menebarkan sayap kita, mengepakkan sayap kita tuh lebih mudah gitu loh ketika kita punya legalitas gitu. Terus okay, ya sudah, terus mau siapa aja strukturnya, keluarga sendiri aja gitu. Jadi akhirnya dilibatkanlah aku seperti itu kak.
1: Oke. Okay. Jadi dipaksa dengan menyenangkan dan diterima dengan lapang dada.
0: Lapang dada.
1: Dikerjakan sepenuh hati.
0: Iya.
2: Wow. Oke. Okay. Kan sempat kita ngomongin TAN dan TAN. Nah, kira-kira di TAN ini tuh fokusnya tuh di bidang apa sih?
0: Fokusnya adalah pengembangan bakat anak-anak. Nah, kalau dibilang fokus itu ya udah pengembangan bakat karena bakat kan bermacam-macam nih.
1: Okay.
0: Ya, kayak kita nih ada kelas public speaking MC bersama mentor yang cantik jelita ini ya kan. Yeah. Terus nah, semua itu disesuaikan sama bakat anak-anak. Jadi ketika kayak gitar nih, ada kemarin yang request, "Kak, aku mau belajar gitar." Oke, kita adakan kelasnya selama mentornya bisa dan sanggup. Kemudian beberapa kali juga terkait dengan menulis gitu. Jadi semua kembali ke bakat. Jadi kalau dibilang fokusnya ke apa? Fokusnya ke bakat.
2: Berarti enggak ada batasan ya di TAN ini. Selama bisa

0: bahasa Nyatan itu apa nilai yang ingin ditanamkan untuk anak-anak Tan gitu?
1: Nilai yang ingin ditanamkan untuk anak-anak Tan yang jelas adalah percaya diri, itu yang paling pasti berani, dan juga percaya sama diri sendiri. Percaya diri itu nggak hanya terkait dengan pede nih untuk dilihat sama orang-orang, tapi juga percaya diri dalam artian efikasi gitu. Jadi benar-benar punya self efikasi yang artinya yakin sama diri sendiri, percaya sama diri sendiri dalam hal apapun. Jadi nggak hanya pede, berani gitu, tapi juga percaya sama diri sendiri itu. Kemudian yang jelas juga menebarkan kebaikan ke orang lain sih, karena kan slogan kita we are the masterpiece and the senderpiece. Jadi yes, kita harapannya ketika dalam proses pengembangan bakat itu nggak ada yang namanya kompetisi gitu. Itu yang kita pegang, dan sepertinya juga jarang ya ketika ada lembaga-lembaga tentang les-lesan atau apa itu yang menerapkan nilai itu gitu.
0: Oke.
2: Kak, sepenting apa buat anak muda saat ini ya, di tahun-tahun sekarang, itu diberikan ruang untuk bisa menunjukkan potensi dirinya? Dan sebelum menunjukkan potensinya kan mereka harus mengenali potensinya apa kan, terus menunjukkan potensinya. Sepenting apa kalau menurut Cak Muti?
1: Penting banget punya ruang untuk bisa mengekspresikan dan juga menunjukkan apa yang dia punya, show off apa yang dia punya. Dan kalau anak muda sekarang banyak mengeluh, ini nggak ada apa ruang atau sarana untuk aku bisa nunjukin ini, nunjukin itu, wah itu salah besar sih Kak. Karena kita sekarang sudah ada di zaman di mana HP itu tuh bisa saling terkoneksi, ada sosial media, ada YouTube, ada Instagram. Maksudnya ketika kamu bingung untuk mau nunjukin kemana, ya ini pakai yang terdekat dulu gitu. Jadi sepenting apa? Sangat penting. Pasti dari kakak-kakak ini kan merasakan kan perubahan. Dulu misalnya kita jago nyanyi, terus mau ikut lomba, atau mau ikut ajang-ajang gitu. Nah, kalau sekarang kan nggak harus lomba, nggak harus ikut ajang, bisa share aja di sosial media, bisa jadi content creator, atau orang-orang yang benar-benar banyak pengikutnya karena suka bernyanyi itu. Jadi, sepenting apa ya? Sangat penting. Itu sih.
2: Okay. Penting banget ya.
0: Oke. Terus banyak banget nih ya Kak, orang yang mengira tuh kayak pertumbuhan itu harus langsung hebat gitu. Padahal seringkali kita tuh berpikir kalau sebenarnya tuh perkembangan itu dimulai dari hal yang paling sederhana dan hal yang paling kecil. Nah, ini kan pastinya Kak Muti kan sering menghadapi hal tersebut, apalagi kalau di Tan kan banyak murid-murid yang masih kecil, masih belum pernah untuk melalui hal-hal itu. Nah, gimana sih cara Tan ini dan mentor-mentornya ini mendampingi untuk anak-anak yang memiliki keadaan sedemikian?
1: Tentunya lagi-lagi kembali kita pasti mentreat anak itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Semisal ada beberapa anak yang memang spesial dan perlu pendekatan yang lebih, ya sudah kita berikan seperti itu. Cuman lebih tantangannya itu lebih ke ngasih pemahaman ke orang tua sih, gimana caranya kita untuk memberi pengertian bahwa sekecil apapun proses dari anak itu ya proses. Sekecil apapun itu ya artinya dia belajar dan dia juga mengalami perubahan gitu. Jadi lebih ke memberi pemahaman ke orang tua dan juga orang-orang bahwasanya anak yang les di Tan itu nggak tiba-tiba ke tantangannya lebih memberi pemahaman, pengertian bahwa setiap proses itu patut untuk diapresiasi. Itu aja sih Kak.
0: Okay. Terus kalau tips menjadi mentor yang tegas tapi tetap santai tapi tetap fleksibel
2: itu
0: gitu.
2: Gimana itu?
1: Cara pendekatannya, karena kan muridku dari TK sampai SMA. Kalau untuk anak-anak TK mungkin untuk memberikan apa sih, kayak kita bangun chemistry, kita jadi mentor untuk mereka itu, ya kita asikin aja gitu kan, kita asikin aja, banyak nyanyi, banyak itu, banyak biasanya membuat lingkaran atau apa. Jadi pendekatannya lebih ke yang happy dan cheerful gitu. Nah, cuman kalau untuk anak-anak yang sudah beranjak dewasa, ini aku berikan sedikit nilai-nilai ketegasan ya, atau disiplin gitu. Maksudnya ya kita happy-happy di sini, kita belajar sambil bermain, tapi kita tetap harus nih, kamu pulang harus bawa sesuatu gitu. Itu sih, jadi tergantung treatmentnya.
0: Oke.
2: Nah Kak, ini kan proses belajar yang tadi disampaikan sama Kak Muti tuh pasti ada rentang waktunya. Biasanya tuh anak-anak menunjukkan hasil belajarnya itu secara nyata di depan banyak orang itu berapa bulan sekali, Kak?
1: Sejauh ini diadakan evaluasi itu 4 bulan sekali, Kak.
2: Okay.
1: Jadi setiap 4 bulan evaluasi, 4 bulan evaluasi, seperti itu. Cuman ini kan kita OTW GPE, kita nyebutnya GPE ya. GPE keempat, OTW GPE keempat. Nah, okay. Next itu kayaknya kita agak panjangin deh durasinya. Jadi kita buat 6 bulan satu kali.
2: Oke. Okay. Nah, setiap penampilan evaluasi ini apakah ada tema-tema tertentu atau seperti apa, Kak?
1: Ada tema-tema tertentu, Kak. Ya, jadi setiap GPE itu temanya beda-beda. Kita sepakati dan itu berpengaruh ke penampilannya anak-anak.
2: Oke.
1: Okay. Materinya apa, lagunya apa gitu sih.
2: Oke, okay. Yang paling deket kapan, Kak?
1: Ah, yang paling deket ini berapa hari lagi nih berarti ya?
2: Oh, berapa hari lagi?
1: Iya. Mei.
2: Oke.
1: Okay. Itu temanya adalah tentang alam.
0: Tentang alam.
1: Iya. Tentang alam, tentang gimana kita menjaga bumi, tentang semesta, cinta semesta.
2: Wah, pasti menarik banget dong ya, Kak. Penasaran banget ya.
0: Terus nanti acaranya isinya tuh apa aja sih, Kak? Maksudnya menampilkan apa aja?
1: Oh, gitu ya. Yang jelas yang tampil adalah anak-anak dari kelas-kelas Ditan. Kita kebetulan ada kelas public speaking. Nah, public speaking itu dia ada presentasi, bercerita, pidato, ada yang mendongeng juga. Kemudian vokal itu bernyanyi. Kemudian vokal and songwriting, dia menyanyikan lagu yang dia buat. Dan ada gitar, jadi dia nanti perform main gitar. Dan juga ada dari public speaking MC, nanti dia di sana akan belajar untuk menjadi MC, seperti itu, Kak.
2: Oke. Ini saya yakin, Kak, yang mendengarkan kita saat ini itu juga bertanya-tanya. Bertanya-tanyanya apa? Adalah bertanya mengenai, ini bahasanya rada-rada dituakannya. Wah, jangan.
0: Wah, jangan.
2: Nasihat dari Kak Muti untuk anak-anak yang sekarang tuh mereka masih ketakutan. Dan takutnya tuh bukan sama siapa-siapa, kayaknya sama diri sendiri ya. Mau ngapain takut dulu. Gimana caranya untuk paling nggak mengatasi rasa cemasnya atau takutnya, supaya mereka tuh mau menampilkan kelebihannya, Kak?
1: Oke. Kalau teknik-teknik yang aku bilang tadi ya, ketika kita menghadapi nervous itu ya, yang paling awam adalah kita coba tarik nafas, banyak minum air putih, kemudian kita cari posisi yang paling bikin kita nyaman, kayak gitu. Cuman kalau gangguannya atau masalah ketakutan-ketakutan ini datang dari diri sendiri, nih, lagi-lagi kita harus mencoba untuk berdialog ke diri sendiri.
2: Okay.
1: Kita tanamkan untuk percaya sama diri sendiri. Percaya sama diri sendiri bahwa seberapapun kapasitas kamu nanti di depan, itu adalah hasil dari proses yang sudah kamu jalani, dan itu adalah hasil yang terbaik gitu. Yang penting kamu selama latihan, selama berproses sudah maksimal, sudah menyiapkan diri. Nah, ketika nanti sudah mau tampil, itu kuncinya hanya kita tinggal berserah diri aja, Kak. Karena proses itu sudah ada di belakang. Kalau sudah hari H kita deg-degan, itu berarti tinggal bagaimana kita berdialog sama diri kita sendiri dan memberikan apa ya, mindset-mindset yang positif bahwa diri kamu tuh sebenarnya bisa. Tentunya harus di belakangnya harus sudah persiapan dulu ya, harus latihan dan juga pemahaman materi itu tadi.
0: Oke.
2: Baik-baik. Sekarang
0: gimana?
2: Masuk segmen yang kita tunggu-tunggu. Kak Muti, siap-siap ya.
0: Apa tuh?
2: Quick questions.
0: Oke.
2: Langsung ya, pokoknya Dian Aura.
0: Tapi ini Aura dulu ya.
2: Aura dulu.
0: Oke. Lebih deg-degan tampil atau nungguin hasil waktu pengumuman lomba?
2: Muti,
1: santai.
2: Oke.
0: Buku yang paling berpengaruh dalam hidupmu?
1: Ronggeng Duku Paruk.
2: Kalimat yang paling sering kakak sampaikan ke anak-anak yang lagi latihan?
1: Harus berani.
2: Oke.
0: Satu kata yang menggambarkan Tan?
1: Berkarya. Dua kata. Mencoba.
0: Menurut kakak, public speaking itu seni, skill, atau keberanian?
1: Seni.
0: Seni.
2: Harapan untuk generasi muda Madiun? Satu kata.
1: Aduh,

0: Muti kan menjawabnya dengan smooth, brave,
1: luar. Jadi kita harus ada yang memicu adrenalin. Iya, ya,
0: adalah gilirannya Kak Aura kasih kejutan untuk Kak Muti.
1: Ini gak ada di brief.
0: Dan karena dirimu udah. Aduh.
1: Nah, apa ya lagu yang semangat berarti?
0: Ya, go 1, 2, 3. Yang lagi rame di TikTok aja.
1: Iya. Apa ya Kak? Garam dan madu kali ya?
0: Hah? Apa ya Kak? Apa ya? Apresiasi Kak, Kak Muti kan udah dikasih tantangan.
1: Oh, anu aja yang menggambarkan harga diri sebagai wanita.
0: Oke. Okay. Okay. Present Kak Aura atau Kak Muti mau ikut present Kak Aura? Because you public speaker juga kan.
2: Oke, okay.
0: Kali ini yang akan mempresent seorang Aura adalah Kak Muti langsung aja.
2: Oke, semuanya sobat pendengar, kita akan mendengarkan satu buah lagu dari Kak Aura yang tentunya sangat spektakuler dan bisa.

0: di treatment sebaik mungkin. Karena narasumber kita emang spesial banget ya.
1: Karena memang konsepnya spontan.
0: Saranghae. Special question.
2: Okay.
0: Kapan dirimu akan memutuskan untuk jadi narasumber tetap di programnya Radio Moderator? Ruang keluarga terbuka loh, Kak. Juga kamu mendedikasikan diri untuk masyarakat luas supaya kebermanfaat itu, kebermanfaatannya ya, bisa lebih melebar. Kapan enggak?
2: Aduh, kalau kapan nanti di WA ya, Kak.
0: Ya gitu ngeles ya. Karena Hamut itu sibuk, Kak. Orang-orang tuh tanggalnya 1 sampai 31 maksimal. Tapi dia 365. Udah ngelang-ngelain tahun ya.
1: Iya, yeah, betul, betul, betul, betul, betul.
0: Thank you. Kenapa?
1: Jawaban aman.
0: Aman. Diselenggarakan tanggal 10 Mei
2: ya.
0: 2026. Ada yang bercerita, menyanyi, presentasi, main gitar. Yang penting gak memainkan perasaan.
1: Aduh. Pamit dong, mau gak
0: pamit,
1: oh,
0: ya.
1: Pamit ini ya. Walaupun masih seru obrolannya, tapi
0: banget.
1: Ya, tapi harus, ya kita sudahi kencan hari ini, kencan yeah. Kita bertiga.
0: Yes, bener banget. Dan kalau begitu ya, kerabat moderator, thank you so much for keep listen yeah. To this radio station, especially with Muda Menginspirasi bersama dengan Kakak Salsa Bilmuti. Love you. Kita bilang dulu, I love you Kak Muti. Satu, dua, Kak Salma dirimu juga ngomong ya, Kak Salma. Satu, dua, tiga, I love. Bersama dengan narasumber Salsa Bilmuti. Selamat siang.
1: Bye.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah.
1: Dengerin
0: ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 3, 2, 1, aku FIFA. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku FIFA. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
3: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku FIFA yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku FIFA juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku FIFA sebanyak-banyaknya ya.
2: 3, 2, 1, Aku FIFA. 3, 2, 1.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Sagittarius 107,2 Morata FM.
1: Kerabat moderato, Niall Horan kembali menyapa para pendengarnya melalui single terbaru dengan tajuk Little More Time yang menghadirkan nuansa hangat dan juga personal. Lagu ini dibalut dengan iringan instrumen akustik yang lembut berpadu dengan aransemen minimalis yang memberi ruang bagi vokal Niall untuk terasa lebih dekat dan juga personal. Melalui single ini, Niall menyampaikan pesan sederhana namun mendalam tentang keinginan untuk menghentikan waktu sejenak dan benar-benar menghargai momen-momen kecil yang kerap terlewat di tengah kesibukan hidup sehari-hari. Liriknya terasa reflektif, seolah menjadi pengingat bagi pendengar untuk lebih hadir dalam setiap pengalaman serta tidak selalu terburu-buru dalam menjalani hidup. Oke, tanpa menunggu lama, let's feel the beat of this single. Versi lengkapnya tersedia dalam Expresso hanya di 107,2 Moderato FM.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: My Mood Booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sesaat lagi Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Bersungguh-sungguhlah engkau dalam kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sirius 107,2 Morat FM. Kerabat Moderato, Niall Horan kembali menyapa para pendengarnya melalui single terbaru dengan tajuk Little More Time yang menghadirkan nuansa hangat dan juga personal. Lagu ini dibalut dengan iringan instrumen akustik yang lembut berpadu dengan aransemen minimalis yang memberi ruang bagi vokal Niall untuk terasa lebih dekat dan juga personal. Melalui single ini, Niall menyampaikan pesan sederhana namun mendalam tentang keinginan untuk menghentikan waktu sejenak dan benar-benar menghargai momen-momen kecil yang kerap terlewat di tengah kesibukan hidup sehari-hari. Liriknya terasa reflektif, seolah menjadi pengingat bagi pendengar untuk lebih hadir dalam setiap pengalaman serta tidak selalu terburu-buru dalam menjalani hidup. Oke, tanpa menunggu lama, let's feel the beat of this single. Versi lengkapnya tersedia dalam Expresso hanya di 107,2 Moderato FM.

0: 모두 라고.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Power Gang Push.
6: Jo, ayo dong. Ya, WiFi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
5: Wow.
8: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
8: Masa gak mabar lagi?
7: Iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
8: Choco Drink,
9: my mood booster.
8: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
10: Kamu wangi banget.
11: Kayak Old Money vibes.
10: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong.
10: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai. Kamu wangi banget.
11: Kayak Old Money vibes.
10: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: mitos atau ke fakta?
1: Harus mematikan HP karena bisa bikin pesawat jatuh. Faktanya, mode pesawat diminta untuk menghindari gangguan sinyal komunikasi, bukan karena HP bisa menjatuhkan pesawat. Jadi, tetap ikuti aturan demi keselamatan bersama. Jadi, jangan langsung percaya cerita yang bikin takut. Dengan informasi yang tepat, perjalanan naik pesawat bisa jadi jauh lebih tenang dan menyenangkan.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1.
4: Panjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
5: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku Viva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: bersungguh-sungguhlah engkau dalam kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan. Serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, kerabat moderato. Ada yang baru nih buat

Modern FM dengan Insert Kesehatan. Kerabat moderato, jerawat hormon menjadi salah satu masalah kulit yang paling sering dialami, terutama oleh perempuan. Berbeda dari jerawat biasa, jenis ini biasanya muncul secara berulang, mengikuti siklus hormon dan cenderung lebih sulit untuk diatasi. Menurut dokter kulit, jerawat hormon dipicu oleh fluktuasi hormon yang meningkatkan produksi minyak di kulit, sehingga menyumbat pori-pori dan memicu peradangan. Dilansir dari Real Simple, dokter kulit bersertifikat Joshua Zegner mengatakan bahwa jerawat hormon adalah jerawat yang muncul di sekitar waktu siklus menstruasi, ketika perubahan hormon merangsang kelenjar minyak dan memicu peradangan. Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan untuk meredakan jerawat hormon. Menyesuaikan rutinitas skincare dengan kondisi kulit. Perawatan kulit yang tepat menjadi kunci penting dalam mengatasi jerawat hormon. Membersihkan wajah secara rutin dapat membantu mengurangi minyak berlebih dan bakteri penyebab jerawat. Penting untuk membersihkan wajah setidaknya 1 hingga 2 kali sehari untuk menghilangkan bakteri dan sebum berlebih. Tetapi hindari membersihkan secara berlebihan karena bisa merusak skin barrier. Penggunaan produk yang lembut dan non-comedogenic juga sangat dianjurkan. Selain itu, penting untuk menghindari produk yang terlalu keras karena dapat memperparah iritasi.

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mitos atau ke fakta?
1: Harus mematikan HP karena bisa bikin pesawat jatuh. Faktanya, mode pesawat diminta untuk menghindari gangguan sinyal komunikasi, bukan karena HP bisa menjatuhkan pesawat. Jadi, tetap ikuti aturan demi keselamatan bersama. Jadi, jangan langsung percaya cerita yang bikin takut. Dengan informasi yang tepat, perjalanan naik pesawat bisa jadi jauh lebih tenang dan menyenangkan.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!

0: Mas iki carane lek nyetem kene iki ya. Oh angel ya. Apa kon delok-delok?
1: Cepetan nomor ini.
0: Bal, kacamata ku bal.
1: Lah apa sih nggae kacamata bareng aku lho gak kacamataan.
0: Aku lek gak nggae kacamata ya ora fokus ngene. Muta-muta ngene. Klambi gak dadi tuh ning ndi?
1: Iya ana sing nukokne kok wingi lho. Saman tukokno ngono lho, kok iso lali.
0: Lah iki klambi lek kok ngilek kena gremis lah udan iki.
1: Ya coba sih cepetan nang nyanyi selak gremis.
0: Oke, gremis mengundang.
1: Gremis mengundang.
0: Alright.
1: Alright. Let's go.

luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: interaktif. Pak Mas, apa lagu nih?
1: Bunga ya? Bunga, gas. Nyoba bunga loh. Enak gitu.
0: Oke, gas.
1: Cocok bawa nih, jaroni.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Hai, kerabat moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
4: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: 모두 다
1: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
2: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
3: Kebobolan? Mens tahu?
2: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
3: Velpo?
2: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
3: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
2: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
3: seperti kita-kita.
2: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
1: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet.

0: 모두 다
1: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
2: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
3: Kebobolan? Mens tahu?
2: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
3: Velpo?
2: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
3: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
2: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
3: seperti kita-kita.
2: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
1: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno.

0: mitos atau ke fakta?
1: Makanan di pesawat selalu tidak enak. Itu mitos. Faktanya, selera memang berbeda-beda. Tapi maskapai sudah menyesuaikan menu dengan kondisi di udara. Bahkan beberapa maskapai punya menu yang cukup enak. Jadi, jangan langsung percaya cerita yang bikin takut. Dengan informasi yang tepat, perjalanan naik pesawat bisa jadi jauh lebih tenang dan menyenangkan.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Modern.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Power Geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya,

0: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster,
0: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
4: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa,
5: I call you later, bye.
4: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
4: Sama-sama.
5: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: This is 107.2.

0: hamba yang paling beruntung. Asy Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, jika Allah menganugerahi seorang hamba ilmu yang bermanfaat, iman yang benar, rezeki yang halal, dan bersikap qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka telah sempurnalah urusannya dan telah istiqomahlah keadaan agama dan badannya. Tafsir Asma Allahul Husna 204.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AkuFiva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AkuFiva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AkuFiva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AkuFiva sebanyak-banyaknya ya.
2: 3, 2, 1, AkuFiva. 3, 2, 1.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mams tahu.
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: This is 107.2.
1: Moderato!
2: Moderato FM dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bisa Anda lakukan. Perbanyak asupan vitamin C. Agar tetap sehat, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak asupan vitamin C. Vitamin C merupakan senyawa yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga terlindungi dari infeksi virus dan juga bakteri. Vitamin C dengan mudah didapat dari sayuran hijau segar, buah jeruk, lemon, dan lain sebagainya.